0: ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི lebzo wi tam chin dem do chin thab do se pata chung che ti yong ji chen pata le kong khele ji ni yong wi de yo pa chu do ki de chu thak po se pa ri de yo pa yang hong ke nga ra pyo jo san thur ye chong ne pyo jo pa ji chi lik ji mun do yu chi song pa ri de yo pa kam lo du chi nga chu le gun de me lan ji shu ta ngo na ne nga chu pa tu pi zeng ta thu shi ti ri tang da la lop do yo ser ང་ཅོ་པི་ཟུང་ཉིན་ཐོང་ཅི་ཡོ་ཅི་སོང་པ་སི་ནེ་ཡོ་པ་ཅུ་ཇུ་དུ་ཟོ་བར་དང་པར་ཏེ་ལེ་རེ་མན་དབེ་ང་ཅོ་པ་ཅུ་སམ་ཐོར་ཡེ་ཅུ་པ་དང་རང་ཅི་ལེ་ནེ་ཐོ་ཁོ་སེ་པི་ཏོ་ནེ་ལེ་ཅི་ཕུ་བི་ཉམ་ཉོ་ལེ་ནམ་མ་མ་སི་མར་གེ་ཅིན་བེ་ཐབ་ཏེ་དང་ཉིན་ཅི་ཡེ་རེ་དེ་ཁུ་ད་པུ་ད་ཁོང་པར་ཏོང་བི་ཅི་ཡོ་ན་ཉམ་ཅི་ Gegi, gende kabza wandu la ji, lo, somchi sobi ye rin, lopte nam tamje yu la. Yunji, gegi zu nyingdop junze se te, chogu zu pungde ngonjo tupchi, rang nu ji sumbo tso yang, tso yu ji sumbo ri. Nyo ba tenzen kandru, ngonzi chap kong je, ngabzo bi nyingdop tang, nyamjo kalen chanpa se ne, ngabzo ba jia yon la, do lo po yu ji sumbo ri. Chitangi kecha ta zewe shukwe tamje teda ki zingmo we ewa rabdu ko yo la. Zingmo wa zu tamje nyue pa jo, nga zu lu mbenpo ta likjimbo we nyingdop la jo nga sambo song yo pari. Zingmo wa li pongke, remdo shibo masam go gupa hindo. Ko zu tamje nyue pa je, rangye jen mbenpo ya zu se ne lang zu wena ngu topa se ju chwe sam che ro san song ki song pari. Nyingta chongcha jachab zo zo, Tang zhou yi shu qi yun ba, zhung yi yin bian ge, da ri jin zhen dur, ma sa la ba ba da le rei ka gi du yung na su tan tuan ji yu la. Dang wu ni ni lo jia da ju mi ngang ko wa ra su wa xiu bi ju du da yang, yong sun cham ji yu bi. Nga zhu bi nying dop da nyang zang, gang lin chung yu ji song ba ri. Da ri jin zhen dur to xia ga tun ki yin tu mu ka jie yi ki si su, da dong nying chi cham xiu ni, yong yong ji lep zhu wi dam xin zhen dur na xiu ju ri.
0: 屈原安全恰仓所山中间解决春日出价队的行不当萨国卡基新学春日当国际村刊卡多屈原安全局空外宗罪所从松内看总部有比没得卡个满足南江春日出价当队里屈原安全来说话许景有把谁想了帝国界三绝许军 Lassi Dongar, Xinhue Chunshi de Cungkangge, Chuyuan Nga Chueji, Cundu Lan, Mocho Mangbu Yobashi. Cundu, Cokhor Do, Chuyuan Nga Chueji, Chishun Zhengkhor Zuyubi, Zhomu Mangcho Nangji, Nyiri Kuchi Dang, Mayin Lumbu Ju Xiada Su, Gangguan Deng Zuyubi, Gongci Jiang Cangbu Yobashi. Lassi Zhomu Zhang Laji, Lodar Pama Binche Su La, Ladar, Zongzi Nyugu Yue Ji Sungbashi. 来自村巴苏江陶艺村子主安安木丹下一主安所主安门照的主语扎托尼安用心情忙不于比前安歇我人中肯阳于接送巴西去年安区下场所就用这三个卡格国际村康汽车卡格村子司马牛萨丹下达所将文天看忙不扎这学巴西德罗让军姐姐亲自学习规划门照的当对你总是出阿阳南面拿出所有把当扎顶对起宣的措施扩为着恰是一起总是当扎脱了真卡就比总是处理苏军姐总是孙修三百几腿有把谁年至周末八进秋衣年卡忙不多了人工养仓不多比得地不多去送把谁年至国际村康写个新年春气勇气大陆安翠主安门照为总在忙不着这些月了人工卡斯不月比在学把翠投入地步在秋个月接送把谁那去国际村康写更严酷啊东拉起安翠在国际长期国内总在赛马当下当不久的口味总在说总在天看忙不着这些月接送把谁跌当对冲中民在学习当然就多心把马子在其店家将还未确定的就业，国际村康卡给哈萨尼空位车站等申办金必须写些行李，满足其在其店家了银联干了七月八日，俺日起出没张垃圾，你看忙不多，电工人工切穷当通知也留了得个月，大大总在主阿说了店里文献藏把些六个月接送把谁，俺日起国际村康写更严酷啊，罗杰奇。下达了扩文文理些呢国家里年价一百的七百元拉巴多年空民间党爱军用为着恰日记总之人在学比高不习近都接送把谁前对国际错康签证卡格多当出席日某小平级俺去国际村康给大瓦七藏级国内在这七百元俺去北七郎给林七百当内卡洋总部有比在学比投入底部弄球个月接送把谁
1: Daga la kong ni ni chupa sar. Jida chukwi tsi chubji nian par. Chungyang ji kam khoyo song chong taxir chokchong chukwi. Rangyo la nye drup sa ji tibi mangso che yimbar xochir ji. Tiendu seri ka sokye pi nangi. Nidu chudro nye drup se sen batang. Nidu ni nye drup se ki xo pari. Taxir langza ye zong tacha yongda se yu.
2: San juran nyan zha. 当个松着，举着老的儿级别高空。

0: nida dida, labar sebo yu. Gadira nibi, gambar sunsho yabu shigula, dutodo, gambar chubar ten yumi da, shihyu te yumi, seka ge yumi sola, daji shigu. Gadira nitsu dinja shun yuci, lansin, minkhala suni, minju shigubali, randuji, dusi shiba suna, dini murungwa yin. Suni, rebara ngungo shiba. Reba na jini sakur ni gamba powi ni zha xata ji yin. Jini sakur ni ba namji gambi zangza la hendu sakur. Lambo dito de giwa dang gamba diwa ni dun zingu. Nzumu bara na jeba dang gangzi dangwa hiwa piwa so ngungo gantu shigu. Jini sakur ni bi ni kira da chan jambu shi ji gamba zui na yabu yu. Yini. Chaka jiwa mungaba shigu. Gini saku, gambar pobi, niba gidu dhishina, tanju chaki mandangwara, gambar mare chakin jungwar shila, gambar gyu gubi, chela ya zhuwi nyinga kimbo yu. Neto de, gini saku nibara, chazi nindjur shungchi, gambar gyu gubar tubi, nyinga gichin zhuwa yin. Dewi gini saku nibi, chaka ngakya la chunzin shiba da nyandu, chaka jiwa ngamin la yang hendu zagu. Yahyo shung na, nibi chahi da chacu la chunzin gangli shi yindu, dito do gangbi paca la miso daji shiba dang. Gadi paca rinbi nitsu shung na, dito do mingyu shi gu. Ngani, nyingjin jia desung hendu gar kimbu yin. Nanjin de gangba la daji shi jiru. Gongubadang, gambar zangzha yabu shiba, dito de simu zhawa, gangjian de mungzhuwa, gangjian de silamdang, zhulam mugunba, lampo nanjun de giwa da, zhuwa, shiro de suni, gushu gangchan shiguba diyin.
1: Zhuju lampo, mauna yang.
2: Denyan zhuju, zawa yin.
1: Juju nga ju junglan tu kore nyungzi cili gorti mtongwa tang, kore jenjen rola mtongwa, chora toni kore mtongwa, kore kongka sa mayewa ji sha je ga chenpo re.
2: Juju nga ci, jenjo jesong la sungzu hyu ni, rola de ya tang ya ra shu so la di nian rola hiatu nyungwa sha je gini se di. Den ya da din di en ju yu koyo je,

ཁྱི ཕྱད མི གསར སྐྱེད ཀྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
Shulo Roba Sheki, Gazang Kuma Sheju, K Lambatanja, Gazanla, Dirini Sung, Mushulo Wajia, Quenzi Miba Sugubatan, Mushulu, Dabin Guzo Danguba, Digi, Hasa Ninjiga, Zigu Jibo Zamasi, Mushulota, Asamini, Dinje Huguba Gija, Jiwa, Kasun, Dunyuba Tama, Gazani, K Lanyubashi.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི